2. Ratus 5,5 FM Pro 2 Radiusnya lihat teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vinkan itu Pro 2 di sepadanya. Sekarang kita masuk ke musik dan juga informasi tapi part 2 nih ya. Terpantau di wilayah Sungai Lada sekitarnya sunrise-nya udah tinggi banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di pagi harinya udah mulai beraktivitas, semangat beraktivitas nih ya. Buat yang belum beraktivitas enggak apa-apa karena ini hari Minggu, hari weekend spesial. Jadi ya enggak apa-apa untuk sedikit mager ya, tapi jangan kebanyakan nih magernya. Jadi kita mau berdua, habis ini kita bakal bahas ya tanggal 19 Juli 2026 itu diperingati sebagai hari apa aja. Sebelum itu, sebelum Vinka spill, Vinka pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman berdua yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semoga apapun yang kamu semogakan, segera tersemogakan. Amin, amin, amin nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di berdua. Sungai lihat teman terbaik kamu.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Jadi di tanggal 19 Juli 2026 itu ada Hari Retainer Internasional nih, teman Pro 2. Dimana buat kamu yang belum tahu nih ya, bahwa retainer itu adalah alat untuk perawatan lanjutan setelah pakai behel ataupun kawat gigi. Jadi dasarnya fungsi dari retainer gigi ini adalah untuk menjaga susunan gigi yang udah diperbaiki dengan behel tuh, supaya gak berantakan balik nih setelah behelnya dilepas sama perdua. Untuk awal tahun 1900-an tuh retainer dikenal untuk mencegah gigi tergelincir ke samping. Jadi dokter Charles Howley menemukan panahan yang dapat disesuaikan oleh dokter ortodonti nih. Penemuannya menjadi salah satu metode paling terkenal untuk melindungi keselarasan gigi nih. Terus juga di tahun 1993, John Sheridan tuh menemukan retainer Essig di tempat berdua. Model ini tuh memungkinkan untuk pemeliharaan kesejajaran gigi, tapi gak terlalu menonjol nih untuk dibandingkan sama model dari Howley nih, tempat berdua ya. Retainer itu ciptaan John ini juga terbuat dari PVC sehingga kurang terlihat nih oleh pemakainya. Penggunaannya juga bisa memakai panahan ini tanpa mempengaruhi ucapan ataupun menutupi senyuman mereka. Jadi siapa nih para pengguna retainer di tempat berdua? Hari ini kamu dirayakan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

105,5 FM Radio RRI Singa Lihat Teman Terbaik Kamu. Ternyata di tanggal 19 Juli 2026 juga ada Hari Profesional Keselamatan Pramugari nih, Teman Pradua. Dimana kalau di Amerika Serikat itu nih Teman Pradua ya pemilihannya dipilih sebagai Hari Profesional Keselamatan Pramugari pertama kali diproklamasikan oleh Presiden George Bush di 13 Juli 1990 nih. Hari ini juga diadakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pramugari, di mana pramugari itu punya peran penting ya dalam menjaga kenyamanan dan juga keamanan setiap penumpang pesawat. Nah, untuk bunyinya tuh ada juga, Afrika bacain ya, bunyi proklamasi Presiden George Bush kala itu sebagai pengakuan atas kontribusi yang telah dan terus dilakukan oleh para pramugari Amerika terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan Kongres melalui resolusi bersama Senat 278 telah menetapkan tanggal 19 Juli 1990 sebagai Hari Profesional Keselamatan Pramugari dan telah memberi wewenang dan meminta Presiden untuk mengumumkan peringatan hari itu. Sekarang, oleh karena itu saya George Bush, Presiden Amerika Serikat, dengan ini memproklamasikan tanggal 19 Juli 1990 sebagai Hari Profesional Keselamatan Pramugari. Saya mendesak masyarakat Amerika Serikat untuk merayakan hari itu dengan upacara dan kegiatan yang dirancang untuk mengakui peran penting pramugari dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi udara negara kita. Jadi itu tadi itu memperdua beberapa peringatan yang dirayakan ya, atau diperingati di tanggal 19 Juli 2026. Kamu bakal merayakan yang mana nih?

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Nah, untuk memperoleh dua gak berasa nih, sekarang udah menunjukkan pukul 7.53. Abis ini kita bakal masuk ke soundtrack film ya, untuk pembahasan berikutnya nih, untuk memperoleh dua. Gimana nih, kamu udah sarapan belum? Di minggu pagi kali ini tuh cuacanya cerah, hangat ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen olahraga, jalan pagi, atau apapun itu aktivitas pagi kamu nih, teman Pradua. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya di Pradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita di soundtrack film nih, teman Pro 2. Finka bakal bagiin ke kamu daftar lengkap nih ya, dari soundtrack film Sebelum Aku yang ada Hindia juga No Stress-nya nih, teman Pro 2. Jadi untuk film sebelum Film Aku Sebelum Aku ternyata ya menghadirkan soundtrack yang wajib banget masuk ke playlist kamu nih, teman Pro 2. Dimana film Aku Sebelum Aku ini adalah film drama keluarga terbaru yang digarap oleh sutradara dan juga penulis Gina S. Nur yang tayang di Netflix pada 16 Juli 2026 kemarin nih ya. Untuk sinopsisnya, film Aku Sebelum Aku ini menceritakan tentang seorang remaja berprestasi mengalami serangan panik akibat ambisi dan juga tekanan tinggi dari sang ayah nih, bisa dibilang dengan pressure nih, teman Pro 2. Film ini dibintangi oleh Ringo Agus Rahman, terus juga ada Prastiwi Dwi Arti, ada Bima Sena, Aming, sama Widuri Putri. Ini teman Pro 2 ya. Selain alur cerita yang menarik, film Aku Sebelum Aku juga punya soundtrack yang menghidupkan suasana sepanjang film nih, supaya para penonton pun penasaran dengan lagu-lagu apa aja sih yang ada di film itu. Langsung aja kita ke lagu yang pertama yang menjadi soundtrack film Aku Sebelum Aku nih ya, Am I Robot dari Good Night Electric nih, teman Pro 2. Lagu yang diciptain sama Henry Foundation ini masuk ke dalam salah satu soundtrack resmi dari film Aku Sebelum Aku. Lagu ini juga dirilis di tanggal 1 Januari 2005 bersama dengan album Love and Turbo Action nih, teman Pro 2 ya. So itu untuk lagu yang pertama. Berikutnya ada lagu apa lagi nih yang bakal Finka puterin. Tapi sebelum kita spill ya, sebelum kita spill, gimana kalau kita dengerin lagu dari Farel Hilal dulu, Keliling.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Lanjut itu nomor 2, ternyata untuk soundtrack film Aku Sebelum Aku tuh ada lagu dari Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya, yang barengan sama Kamga sampai juga Petra Sihombing nih nomor 2. Barusan kita udah puterin juga nih di beberapa waktu yang lalu ya, masih di segmen soundtrack juga nih. Lanjut lagi nih nomor 2 ada lagunya dari album perdana Monkey to Millionaire Rules and Policy ini nomor 2 yang dirilis pada 13 Februari 2007. Lagu yang diciptakan sama Wisnu Aji selaku penulis lirik ini, dan juga dia penyusun komposisi musiknya. Terus yang berikutnya nomor 2 ada lagu dari Nona Ria nih ya, Jadi Wanita, yang rilis di tanggal 21 April 2019 nih. Lagu ini diciptakan juga oleh Nesia Bedianti untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh di setiap tanggal 21 April maksudnya. Correct me if I'm wrong nih ya, kayaknya masih pagi, gagal fokus nih karena belum sarapan deh. Kamu udah sarapan belum nih teman Pradua, supaya gak gagal fokus ya. Oke deh kalau gitu teman Pradua, jangan kemana-mana karena kita masih ada waktu untuk di segmen soundtracknya. Jadi jangan kemana-mana, kali ini ada lagu dari Geisha, Karena Kamu.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

0: Game over.
1: Ai, bote ke bote kalalai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Pada Prioritas Nasional.

105,5 FM Pro 2 RRI Sinyalia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vinka nih, teman Pro 2 untuk edisi sepadanya. Kali ini kita masuk di segmen sepada prioritas nasional nih ya, di satu jam ke depan. Dan kali ini kita bakal bahas tentang wisata Wairebo nih, teman Pro 2. Siapa yang penasaran? Tentunya kita juga penasaran ya. Pokoknya buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 dan isunya lihat teman terbaik kamu Natuma Pro 2. Jadi untuk wisata yang minggu ini bukan Pro 2, kita bakal bahas Desa Wairebo warisan budaya UNESCO nih ya, mulai dari lokasinya yang ternyata berlokasi di Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat nih, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur nih. Kalau untuk rutenya sendiri nih Natuma Pro 2, perjalanan itu menuju Wairebo itu gak mudah ya, karena wisatawan itu bakal menempuh perjalanan sekitar 6 km dari Desa Dintor ke Desa Denge dengan menyewa motor atau mobil. Setelah itu dari Desa Denge dilanjutkan untuk melakukan pendakian selama kurang lebih 3 jam, lumayan nih Natuma Pro 2. Nanti kamu bakal melewati daerah terpencil dengan dikelilingi hutan dan juga menyeberangi sungai serta melintasi beberapa jurang nih ya. Perjalanan yang begitu panjang itu bakal terbayarkan banget, aka worth it nih Natuma Pro 2, dengan keindahan alam dan juga udara sejuk sekaligus pemandangan gunung yang dipenuhi hijaunya pepohonan di Desa Wairebo. Kamu udah pernah belum nih Natuma Pro 2 kesini? Terus juga Finka bakal bagiin tipsnya nih. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun

5 FM Pro 2, era disunya lihat teman terbaik kamu. Buat kamu nih teman Pro 2, ada beberapa tips nih ya untuk berwisata ke Desa Werebo. Yang pertama tuh kamu wajib banget bawa makanan ataupun cemilan untuk jaga-jaga kalau kamu gak cocok nih dengan makanan yang ada di sana. Terus juga kamu wajib banget bawa 1 liter atau 1 botol besar air ya untuk perjalanan ketika mendaki nih teman Pro 2. Karena bayangin aja udah lewat, mana tadi tuh? Tebing terus juga lewat jurang nih teman Pro 2 ya, agak ngeri. Terus yang berikutnya bawa jas hujan nih, karena ketika mendaki sering banget terjadi hujan. Terus ada lagi bawa obat-obatan pribadi, bawa jaket yang tebal karena Desa Werebo ini sangat dingin teman Pro 2 ya. Terus disarankan juga untuk menggunakan sandal atau sepatu gunung ketika mendaki. Kamu juga bisa membawa mainan nih untuk main barengan sama anak-anak yang ada di sana teman Pro 2 ya. So itu tadi untuk Desa Werebo yang kita bahas di segmen pada prioritas nasional wisata pariwisata minggu ini teman Pro 2, edisi Minggu 19 Juli 2026. Gak berasa nih sekarang udah menunjukkan pukul 9:44 teman Pro 2, dimana sebentar lagi perjumpaan kamu dengan aku Vinka udah hampir selesai nih ya. Gimana untuk hari minggunya teman Pro 2, kamu bakal berkegiatan apa atau mungkin cuma di rumah aja nih sambil menyiapkan energi untuk menyambut besok hari Senin nih teman Pro 2. Besok juga baru minggu ke 3 atau 4 nih di bulan Juli. Tapi minggu di Juli ini lama ya teman Pro 2. Semangat terus deh pokoknya buat kamu. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, karena abis ini masih bakal ditemenin sama Pantaraku Rima untuk edisi santai siangnya. Special weekend kamu sampai pukul 3 sore nanti. So Vinka pamit, see you and see you and happy weekend.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

Ini tempat dua masih di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita di 0812-7722-1055, langsung aja teman Pro 2 sampai jam 11 siang ini ya. Edisi 14 Juli 2026 teman Pro 2 sampai menunggu kalian bergabung bersama kami di Pro 2 Hits List Request lagu Indonesia. Kita puterin lagu spesial buat kamu dulu, Indonesia. Dan tetap bersama kami di Pro 2 Hits List, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya deh.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

God. Oke teman-teman Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist ya. Nanti kita jam 11 temuin kamu kembali di request wajan kita 7 terus bersama kami. Aku kasih lagu terakhir dari si Lonsha dengan beruntungi aku.

Kita Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Request mancanegara sampai jam 12 siang ini tunggu bersama aku Rima. Tunggu Pro 2 buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, request mancanegara langsung aja WhatsApp di 0812 7722 1055. Tunggu Pro 2 ya, berhubung kamu untuk bergabung. Ini udah ada yang gabung dari kakak Syifa, katanya mau request lagu dari Harry Styles yang Aperture. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat siarannya. Terima kasih kembali untuk kamu ya kakak Syifa yang sudah bergabung di weekend kamu, selama berakhir pekan juga untuk kamu teman-teman berdua ya. See you terus.

0: segmen terbaik kamu.
1: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah ya telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sim, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Kapolri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan

kantong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman.

Kita Tom Pro 2 sampai di sini penyebaran kita di request Banca Negara. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Tom Pro 2, karena nanti jam 12 aku temani kamu di santai siang. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Gak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
3: Ih, gak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Adinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille dikenal saat

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

gitu, Prodo masih di 105.5 FM, Prodo 2 teman terbaik kamu di santai siang bersama aku Rima. Itu Prodo 2 buat kamu lagi menikmati makan siang kamu di santai siang berbulu kuliner, apalagi terutama ya, kita memang bukan lagi sekedar menjadi pelengkap saat berwisata atau Prodo ya. Tapi bagi sebagian orang banyak yang mencicipi makanan khas daerah ini justru jadi alasan utama untuk mengunjungi sebuah kota atau wilayah, enggak sih? Apalagi kita Indonesia ya, bukan cuma dikenal sebagai wisatanya tapi kuliner dunianya juga. Ini bahkan teman Prodo 2, kuliner kita udah masuk ke dalam pengakuan dunia. Ada apa aja sih? Yang pertama kalau di Jakarta itu ada hidangan-hidangan yang memperoleh nilai tinggi, diantaranya soto Betawi, nasi uduk, gado-gado, bubur ayam, bakso. Kalau di Bandung, batagor ya, bakso tahu goreng, mie kocok, serabi, cireng, nasi kuning. Kalau di Padang udah pasti rendang, nasi Padang, gulai, sate Padang. Duh, kayaknya ini makan siang nasi Padang enak kali ya, tuh Prodo 2. Kalau di Yogyakarta, gudeg yang terkenal, bakpia, sate kelatak, soto Kadipuro. Dan kalau di Cirebon yang terkenal tuh ya dan diakui dunia ada lempal gentong, nasi jamblang, tahu gejrot. Aduh, pokoknya makanan-makanan kita yang kaya dengan kekayaan dan tradisi kuliner yang beragam ya, nomor 2. Itu sudah dapat pengakuan dari berbagai macam lembaga internasional di Indonesia gitu ya. Yang mana makin mengukuhkan posisi kita sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia kuliner yang patut dijelajahi sih. Jadi gak heran sih ya kalau Indonesia masuk sebagai salah satu kuliner yang juga diakui oleh dunia tahun Prodo 2, karena memang seenak itu makanannya. Nanti kita bakal balik lagi tahun Prodo 2 untuk berbagai macam santai siang di jajanan viral ya, street foodnya. Stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: jadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Tuh, perkenalan sampai di sini. Jumpa kita di Budak Kreatif, jajanan street food ya, jajanan viral atau street food. Dan tadi kita udah ngebahas tentang kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia. Dan nanti jam 1 aku masih bakal temui kamu kembali. Kita bakal ngebahas tentang e-sport ya, tahun Pro 2. Dan juga informasi dan lagu-lagu yang seru untuk teman-teman isi yang hari kamu deh. Selamat berakhir pekan, selamat liburan. Dan stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: How do I tell you I need you?

Hai, kita umur masih di 105 kembali BPM Radio 2, teman terbaik kamu. Ya, jadi kita di lagu udah aku kasih buat kamu di awal perjumpaan. Kita kasih Butterfly ini miliknya M. Parker. Dan kita masih di santai siang dalam segmen e-sport sama Pro 2 buat kamu yang suka olahraga tangan ya. Jadi gak harus keluar rumah, e-sport kamu suka banget, elektronik sport ya, olahraga lewat internet ya, macem-macem, ada PUBG Mobile, ada apalagi ya, apalagi, pokoknya banyak lah permainan e-sportnya tahun Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang suka banget sama Naruto dan pemain PUBG Mobile, ini ada resmi ya, PUBG Mobile dan Naruto Shippuden yang bakal resmi hadir jelajahi dunia Konoha dan dapatkan item eksklusifnya nih. Yang demen-demen e-sport nih tahun Pro 2, jadi buat kamu yang mau menikmati salah satu kolaborasi yang dinantikan tahun 2026 ini, di mana event PUBG Mobile kolaborasi sama Naruto Shippuden, di mana Tencent Games menghadirkan berbagai elemen ikonik dari dunia ninja ke dalam medan pertempuran Battle Royale. Dan kolaborasi ini gak hanya menghadirkan item kosmetik bertema Naruto ya, tapi juga mengubah suasana permainan dengan berbagai lokasi, karakter dan kemampuan khas yang selama ini hanya ditemui di anime. Mulai dari desa Konoha, Hokage, apartemen Naruto, sampai Ichiraku Ramen, seluruh elemennya hadir untuk memberikan pengalaman bermain e-sport yang lebih beda dari biasanya. Jadi buat penggemar anime ataupun kolektor item eksklusif, event ini jadi salah satu kolaborasi terbesar PUBG yang sayang banget untuk dilewatkan. Dan salah satu daya tarik utama kolaborasi antara PUBG Mobile dan juga Naruto ini itu hadirnya sebagai landmark legendaris dari serial Naruto. Jadi pemain PUBG juga bisa menjelajahi desa Konoha dengan Hokage-nya yang menjadi simbol pemimpin desa, mengunjungi apartemen Naruto sehingga di Ichiraku Ramen yang kalau kamu nontonin Naruto dan kamu ngefans pasti kamu tahu nih. Selain perubahan visual, kolaborasi ini juga memperkenalkan berbagai elemen gameplay yang terinspirasi dari kemampuan para ninja tahun Pro 2. Pemain bisa merasakan berbagai sensasi bertempur menggunakan berbagai kemampuan bertema ninjutsu yang memberikan variasi baru dalam setiap pertandingannya. Bahkan kehadiran Kurama rubah ekor 9 jadi salah satu ikon terbesar dan Naruto yang menjadi daya tarik utama untuk lebih dinantikan oleh komunitas PUBG. Jadi kolaborasi PUBG Mobile sebelumnya, event Naruto Shippuden juga menghadirkan beragam item eksklusif untuk Pro 2 ya, kayak kosmetik yang bertema dunia shinobi sampai berbagai konten eksklusif yang dirancang khusus untuk event ini karena sifatnya limited edition gitu ya. Item-item ini diperkirakan akan jadi incaran para kolektor ataupun penggemar Naruto. Jadi buat kamu yang suka sama PUBG dan udah tahu ini bakal collab antara PUBG dan juga Naruto Shippuden ya, perhatiin jadwal eventnya, jadi hal yang penting biar kamu gak kelewatan untuk memperoleh item favorit kamu. Terus, layak dicoba gak? Duh, ini layak banget sih. Karena kolaborasi mereka ini ya berhasil mempertemukan dua franchise yang sama-sama punya komunitas besar ya. Apalagi untuk game-game e-sport ini kan juga banyak dipertandingkan gitu ya. Di satu sisi, PUBG Mobile menawarkan pengalaman Battle Royale yang kompetitif. Di sisi lain, Naruto Shippuden menghadirkan dunia ninja yang telah menemani jutaan penggemar selama bertahun-tahun. Dan perpaduan keduanya menghasilkan pengalaman bermain yang terasa lebih segar, baik bagi pemain lama ataupun pemain penggemar anime. Dan hadirnya sebagai berbagai lokasi ikonik, elemen ninjutsu, item eksklusif, membuat kolaborasi ini terasa lebih dari sekedar pergantian tema musiman. Bahkan tuan Pro 2 ya, sebagian besar item eksklusif dalam kolaborasi PUBG ini biasanya bisa diperoleh pakai Uncanny Cash, karena pemain yang udah mengincar skin atau kosmetik tertentu baiknya untuk menyiapkan saldo UC sebelum event berlangsung atau melakukan top up game melalui platform gaming yang trusted, terpercaya, dan menjadi pilihan agar proses pembelian berlangsung aman dan praktis. Selain itu, jangan lupa untuk memanfaatkan promo yang tersedia untuk mendapatkan nilai pembelian yang lebih menguntungkan. Jadi jangan lewatin ya event PUBG Mobile dan juga kolaborasi dengan Naruto Shippuden. Bagi penggemar Naruto ataupun pemain mobile PUBG, event ini jadi kesempatan langka sih
untuk koleksi berbagai item eksklusif sekaligus menikmati dunia Shinobi langsung di dalam game. Jadi pastiin ikutin seluruh rangkaian event biar gak kelewatan berbagai konten terbatas yang hanya selama periode kolaborasi. Kapan? Cek aja terus gamenya gimana. Nomor 2, nanti kita bakal balik lagi untuk membahas e-sport lainnya. Stay tune to Super FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Nila dengan suara centilnya dan appearance atau juga performance-nya dia memang centil abis sih. Agak mirip Indah Kus teman produes. Mirip-mirip gitu ya, centil-centil manjanya. Kita masih di Santai Siang dalam segmen e-sport. Tadi kita ngebahas tentang PUBG yang bakal

Keseimbangan antara aktivitas bermain game, pendidikan, dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini benar-benar beda dari penyelenggara sebelumnya ya, di mana Garena Good Games di sekolah menghadirkan Komdigi bersama Mitra Edukasi. Salah satu fokusnya untuk memperkenalkan darah layanan bimbingan konsultasi bagi keluarga yang membutuhkan pendamping terkait adiksi game melalui sesi presentasi dan talk show interaktif. Peserta bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif dari pemerintah, psikolog, pelaku industri game mengenai cara menciptakan kebiasaan bermain yang lebih sehat. Gitu, teman produk. Bermain game sehat bukan soal durasi ya. Jadi menurut Head of Business Development, Esport and Community Garena Indonesia, Wijaya Nugroho menilai bahwa healthy gaming hanya bisa terwujud kalau seluruh pihak terlibat aktif, mulai dari industri, pemerintah, sekolah, maupun keluarga. Menurutnya konsep good game bukan cuma bermain mengenai kemenangan di dalam permainan ya, tapi juga tahu kapan main, kapan belajar, kapan istirahat, dan bagaimana tetap bertanggung jawab di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi kolaborasi Komdigi dan juga pihak terkait ya, game Garena diharapkan mampu membuka ruang dialog antara siswa, orang tua, guru, pemerintah, psikolog, dan industri game. Tapi yang penting bukan cuma batasi durasi main, tapi harus tetap beriringan selaras sejalan dengan tanggung jawab pelajar dan juga pendampingan dari orang tua. Jadi sekolah tetap dukung bermain game ya, sebagai prestasi akademik harus ada, hobi main gamenya juga. Itu kan ibaratnya sampingan dari sekolah ya, pendidikan nomor satu tetap. Kemudian ya, dia juga memperkuat sistem gaming yang positif. Karena di sisi e-sport, Garena juga menggelar Garena Youth Championship Free Fire, turnamen khusus pelajar untuk mendukung keseimbangan antara prestasi akademik dan kompetisi e-sport yang menjadikan nilai rapor sebagai salah satu syarat untuk ikut serta dalam kompetisi itu. Jadi kolaborasi bersama Komdigi, Garena berharap edukasi mengenai healthy gaming semakin dekat dengan lingkungan sekolah dan keluarga. Tapi memang keperkembangan internet yang lebih canggih, jadi e-sport atau electronic sport ya, game seperti Free Fire ataupun PUBG Mobile, apalagi ya game-gamenya ya, pokoknya intinya yang game yang punya kompetisi dan juga bisa menghasilkan cuan juga. Tapi jangan lupakan pendidikan yang utama ya. Apalagi misalnya kamu sampai melewatkan waktu untuk bermain dan bersosialisasi bersama teman-teman kamu, itu malah lebih berbahaya lagi sih. Jadi harus ada keseimbangan tuh produk untuk menjalaninya, baik dari pendidikan maupun dari prestasi akademi atau game sendiri ataupun tanggung jawab di rumah dan juga di kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia tuh produknya untuk Komdigi dan Garena yang kolaborasi untuk mengedukasi pelajar tentang healthy gaming lewat program Good Game di sekolah. Nanti kita bakal balik lagi, but I can't make my mistake, but let's resume Elliot dan juga Katsi. Langsung aja, here we go.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
2: Woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

52 gak berasa banget ya. Kita udah di penghujung acara di e-sport santai siang masih bersama Kuriwa. Tapi tenang aja karena nanti jam 2 kamu bakal mendengarkan top 20 Indonesia rilis dari produser di Jakarta yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Selamat berakhir pekan buat kamu. Happy weekend tuan Pro 2. Kuriwa pamit undur diri. Stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu

0: paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

telah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak.

Tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka ini suara.

0: Ini beneran acok sih, tapi emang suaranya bagus banget Luka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengernya enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 17 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempet buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: tinggi versinya Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: Belanda dengan terbelah jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Babylon Pro 2 lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: gue Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikron.
1: Number 2.

0: Supriyadi dengan foto kita blur, posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali, posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau, posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Adego Vinda, posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunny Dare, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hingga ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: Ratus Imai Kemali FM Pro 2 RR Sengenya teman terbaik kamu. Halo Tung Pro 2, happy weekend. Gimana kabarnya pada hari ini ya, tepatnya tanggal 19 Juli 2026. Aku happy ya kamu menemani kalian dari pukul 16 ini nanti sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan buat Tung Pro 2, hari ini cuacanya cerah banget ya. Di seputaran jalan Ahmad Yani jalur 2 sungai liat, langitnya biru, sebiru hatiku. Nah, kita berdua sekarang kita masuki segmen obrolan sore ceria ya bersama Happy. Happy akan ngebahas salah satu topik yang mungkin sangat dekat dengan diri kita ya Tempro 2, yaitu social battery. Dan sebelum kita mulai, Happy akan putarkan dulu beberapa musik untuk opening enjoy gitu. Tapi agak sedikit sedih gitu. Happy hadirkan buat kalian lagu dari Reality Club, Sorrowful Reunion.

Paket nomor 2 sudah kita hadirkan buat nomor 2 ya, lagu Royal Lady Club, A Sovereignian. Nah, gimana nomor 2? Semoga sore ini masih semangat ya, gak kayak lagu tadi. Meskipun mungkin energinya mulai menurun setelah seharian beraktivitas. Nah, ngomong-ngomong soal energi nih, kali ini kita bukan bahas baterai HP ya nomor 2 yang tinggal 10%, tapi baterai yang gak kelihatan, yaitu social battery atau baterai sosial gitu nyebutnya. Pernah gak sih kalian pulang dari acara kumpul bareng temen, reuni, rapat organisasi, atau bahkan setelah seharian di kampus, lalu rasanya tuh pengen langsung rebahan, diem, atau gak mau diajak ngobrol dulu, padahal secara fisik mungkin gak terlalu capek. Nah, kalau pernah ngalamin hal tersebut, tenang, kalian gak sendirian ya nomor 2, karena dalam dunia psikologi ada istilah social energy atau social battery. Ini adalah kapasitas mental dan emosional yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Sama seperti baterai pada HP ya, energi sosial juga bisa habis dan perlu diisi ulang. Menariknya nih nomor 2, setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang baru 2 jam nongkrong udah pengen pulang, ada juga yang dari pagi sampai malam masih semangat ngobrol. Nah, perbedaan ini sering dikaitkan dengan tipe kepribadian. Orang yang cenderung introvert biasanya mengisi ulang energinya dengan menyendiri atau menikmati waktu tenang. Sementara extrovert justru sering merasa lebih berenergi setelah bertemu banyak orang. Tapi jangan salah ya, tempro 2, introvert bukan berarti antisosial, pemalu, atau nggak bisa berteman. Gitu juga extrovert, bukan berarti harus selalu ramai dan cerewet. Yang ngebedain adalah bagaimana mereka mendapatkan kembali energinya. Nah, coba deh ingat-ingat, setelah acara yang rame, kalian biasanya langsung cari teman lagi atau malah cari kamar dan pasang mode jangan ganggu dulu? Gak ada jawaban yang benar atau salah, yang penting kenali cara tubuh dan pikiran kalian saat bekerja begitu. Oke, kita hadirkan dulu lagu buat jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Terima kasih telah menonton!

0: Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat Temen, terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy Diobrolan Sore Ceria ya. Tadi kita sudah kenalan dengan istilah social battery. Sekarang pertanyaannya, gimana sih kita tahu kalau baterai sosial kita mulai menipis? Biasanya tandanya cukup sederhana. Misalnya nih, mulai susah fokus saat diajak ngobrol, gampang kesel dengan hal-hal kecil, pengen cepat pulang dari keramaian, atau bahkan merasa lelah padahal aktivitas fisiknya biasa aja. Itu bisa menjadi sinyal bahwa energi sosial sedang berkurang. Hal ini yang perlu dipahami nih Tom Pro 2. Social battery bukan cuma dipengaruhi oleh kepribadian, tingkat stres, beban pekerjaan atau tugas kuliah, kualitas tidur, hingga suasana tempat kita berada juga bisa membuat energi sosial lebih cepat habis. Jadi kalau hari ini kalian ngerasa capek bersosialisasi, belum tentu karena kalian introvert. Bisa jadi memang sedang banyak pikiran atau kurang istirahat. Sekarang coba bayangin situasi ini. Hari Senin sampai Jumat penuh dengan sekolah, kuliah, atau kerja. Sabtu diajak nongkrong satu geng, Minggu ada acara keluarga. Seru. Ya pasti seru, tapi kalau semuanya dilakukan tanpa jeda, siapapun bisa merasa kelelahan nih Tom Pro 2. Karena itu, mengisi ulang social battery juga penting nih. Ada yang cukup dengan tidur lebih awal, ada yang memilih mendengarkan musik, membaca buku, jalan sore, berolahraga, atau sekedar menikmati secangkir kopi tanpa banyak distraksi. Nah Tom Pro 2, kalian termasuk tim yang recharge dengan cara apa nih? Me time di kamar, main game, nonton film, atau justru ngobrol dengan sahabat terdekat? Kalau aku sih kayaknya bisa main sama temen. Kayaknya aku ini ambivert deh, gabungan antara introvert dan juga extrovert. Aduh, aku ngada-ngada doang dong. Dan yang jelas dengan merasa bersalah, jangan merasa bersalah ya kalau sesekali butuh waktu untuk diri sendiri. Nah, memberi ruang bagi diri sendiri bukan berarti menjauh dari orang lain, tapi memastikan kita punya energi untuk kembali menjalani aktivitas dengan baik. Kita mulai dulu, kita jeda kembali dengan lagu selanjutnya. Ada Billie Eilish, Wildflower.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan

akan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di obrolan sore ceria ya. Tapi sebelum kita menutup obrolan sore ini, ada satu hal penting untuk diingat. Belakangan ini istilah introvert dan extrovert sampai social battery memang sering muncul di media sosial. Tapi jangan sampai kita terlalu cepat memberi label pada diri sendiri atau orang lain. Misalnya ada temen nih yang milih pulang lebih awal dari acara kumpul. Belum tentu dia nggak suka berteman, bisa aja baterai sosialnya memang udah habis. Sebaliknya nih, ada teman yang selalu semangat ikut kegiatan dan senang bertemu banyak orang. Itu juga bukan berarti dia mencari perhatian. Bisa jadi memang disitulah ia mendapatkan energi. Intinya setiap orang punya cara masing-masing untuk menjaga keseimbangan dirinya. Dan yang terpenting bukan apakah kita introvert atau extrovert, tetapi apakah kita sudah mengenali kebutuhan diri sendiri. Karena saat kita memahami kapan harus beristirahat, kapan harus bersosialisasi, dan kapan harus mengambil jeda, kesehatan mental pun bisa lebih terjaga. Jadi tempat dua, kalau sore ini kalian ngerasa pengen pulang lebih cepat, menikmati senja, mendengarkan lagu favorit, atau sekedar duduk santai tanpa membuka notifikasi yang terlalu banyak, mungkin itu adalah cara tubuh dan pikiran kalian mengisi ulang energi. Dan itu gak apa-apa ya tempat dua. Semoga setelah pulang nanti ya, social battery tempat dua kembali terisi penuh, sehingga besok kita bisa menjalani hari dengan semangat yang baru. Terima kasih buat tempat dua sudah menemani obrolan sore ceria ya, happy Pro 2. Setelah ini kita akan beranjak lagi ke segmen selanjutnya di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Music dan Informasi. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Oke, nomor 2 baru kita hadirkan tadi lagu Love Grows ya. Gimana, udah nambahin semangat loh. Oke, nomor 2 sekarang kita masukin segmen music dan informasi. Informasi buat kamu ada di film nih nomor 2, yaitu K-pop Demon Hunters. Masih masuk top 5 film terlaris Netflix 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, K-pop Demon Hunters membuktikan kehebatan dan popularitasnya yang belum pudar hampir 1 tahun setelah resmi diluncurkan. Film pemenang Piala Oscar itu masih jadi salah satu judul dengan penonton terbanyak di Netflix tahun ini. Berdasarkan laporan data penonton resmi terbaru Netflix yang bertajuk What We Watch, K-pop Demon Hunters menempati posisi 4 dari top 10 film yang paling banyak ditonton Netflix global pada Januari hingga Juni 2026. K-pop Demon Hunters menempati posisi itu dengan 130,4 juta views, teman Pro 2 ya. Angka fantastis tersebut menempatkan film ini tepat di belakang 3 film hit lainnya, yaitu War Machines, The Rip, dan sesama film animasi Swept. Pencapaian terbaru pada paruh pertama tahun ini secara resmi menggenapkan total akumulasi penayangan K-pop Demon Hunters menjadi 648,7 views. Catatan luar biasa tersebut sekaligus memperkokoh posisi tak tergoyahkan film ini sebagai karya paling populer sepanjang sejarah di platform streaming Netflix. Perjalanan performa film ini di tangga popularitas global terbilang melesat sejak awal penayangannya ya teman Pro 2. Saat meluncur perdana pada 20 Juni 2025 yang berada di penghujung jendela laporan awal, film ini menempati peringkat ke-31 dengan mencatat 36,7 juta penayangan dalam 10 hari pertama. Popularitasnya kemudian meledak drastis berkat ulasan positif kritikus dan rekomendasi kuat dari penonton hingga berhasil menduduki peringkat pertama pada laporan periode Juli hingga Desember 2025 dengan torehan masif sebesar 481,6 juta views. Diproduksi Sony Pictures Animation serta disutradarai duo sinis Meiji Kang dan Chris Apple Hans, K-pop Demon Hunters berfokus pada trio bintang K-pop yang diam-diam menjalani kehidupan ganda sebagai pemburu iblis supranatural. Ide cerita yang segar serta eksekusi visual yang menawan dinilai menjadi alasan utama film ini memiliki rewatch value yang sangat tinggi di kalangan penonton dunia. K-pop Demon Hunters juga telah merampungkan musim penghargaan yang sangat gemilang di awal tahun ini. Film itu sukses memboyong sepasang piala Oscar dan sepasang penghargaan Golden Globe untuk Best Animated Feature serta Best Original Song lewat lagu Golden. Kesuksesan tersebut menyusul kemenangan mutlak di ajang Annie Awards ke-53D dengan K-pop Demon Hunters menyapu bersih seluruh 10 kategori yang dinominasikan. Melihat potensi kultural dan antusiasme penonton dan terus bertahan, rencana produksi untuk proyek sequel film ini telah dikonfirmasi sejak Agustus 2025 lalu nih Tampro 2. Jadi keberhasilan K-pop Demon Hunters yang status distribusinya diakuisisi dari Sony Pictures Animation ini juga menandai momentum kebangkitan konten orisinal berkualitas tinggi di Netflix. Hal itu diikuti performa impresif film animasi orisinal produksi Skydance berjudul Swept yang dibintangi Michael B. Jordan dan Juno Temple dengan raihan 131 juta penayangan di laporan semester pertamanya. Dan selain ini ya, Happy akan bagikan kembali informasi mengenai 10 film terlaris di Netflix Januari hingga Juni 2026. So stay tune ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, RRS Sungai Liat teman terbaik kamu.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya ya. Berikut 10 film terlaris di Netflix Januari hingga Juni 2026. Yang pertama adalah War Machine, yang kedua ada The Grip, ketiga ada Swept, keempat ada Keep Up Demon Hunters, kelima ada Apex, keenam ada Trash, ketujuh ada People We Meet on Vacation. Di urutan ke-8 ada The Crash, di urutan ke-9 ada Peaky Blinders, dan di urutan ke-10 ada Office Romance. Itu dia tadi teman-teman dua ya. Dan informasi selanjutnya buat teman Pro 2, nih kepo gak sih apa? Oke. Informasinya adalah syarat berat Messi geser Mbappe untuk jadi top skor Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dilansir dari CNN Indonesia, sepanjang karir gemilangnya yang bergelimang trofi, penghargaan sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia atau pencetak gol terbanyak turnamen ini menjadi salah satu dari sedikit gelar individu yang belum pernah diraih dari mega bintang Argentina Lionel Messi. Piala Dunia 2026 semula diprediksi akan menjadi panggung di mana Messi akhirnya membawa pulang trofi tersebut. Namun, situasi terkini justru memaksa Messi berjuang ekstra keras di partai puncak. Messi sebenarnya tampil sangat fenomenal sepanjang turnamen di Amerika Utara ini. Di usianya yang menginjak 39 tahun dan melakoni Piala Dunia ke-6-nya, ia menjadi aktor utama di balik keberhasilan Argentina menembus babak final 2 edisi berturut-turut. Penyerangan berjulukan La Pulga sejauh ini telah mengemas 8 gol dan 4 asis, catatan tertinggi dalam satu edisi Piala Dunia sepanjang karirnya. Mulai dari torehan hat-trick di laga pembuka kontra Aljazair hingga sepanjang asis Magis di semifinal melawan Inggris, Messi nyaris tidak terbendung. Namun hasil laga perebutan tempat ketiga yang gila antara Inggris dan Perancis justru merusak peluang Messi merebut sepatu emas. Usai laga semifinal Piala Dunia 2026, Messi dan striker Prancis Kylian Mbappe sejatinya sama-sama memimpin daftar top skor dengan koleksi 8 gol. Messi saat ini berhak menempati posisi puncak karena unggul jumlah asis yang menjadi indikator penentu pertama dari FIFA. Namun, tempur 2 dengan drama perebutan tempat ketiga yang berkesudahan 6-4 untuk kemenangan Inggris dan Prancis, Mbappe mengamuk. Penyerangan Real Madrid itu mencetak brace atau 2 gol dan 1 assist. Torehan tersebut tidak hanya membawa Mbappe melesat ke puncak top skor edisi ini dengan 10 gol, tetapi juga resmi mengkudeta Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 22 gol. Kini demi mewujudkan mimpi meraih sepatu emas pertamanya, Messi wajib memenuhi target yang cukup berat saat bersua Spanyol di laga final. Skenario 1, Messi harus mencetak hat-trick ke gawang Spanyol agar koleksi golnya menjadi 11 gol untuk menyalip Mbappe. Lalu skenario 2, Messi mencetak brace dan 1 assist. Skenario ini akan membuat jumlah gol keduanya sama, 10 gol, namun Messi berhak atas sepatu emas karena unggul jumlah total assist 5 berbanding 4. Skenario lainnya, jika Messi hanya mencetak brace tanpa assist, jumlah gol dan assist keduanya akan kembar alias sama, 10 gol, 4 assist. Apabila ini terjadi, Mbappe dipastikan keluar sebagai pemenang karena unggul dalam indikator penentu kedua, menit bermain paling sedikit. Mbappe menutup turnamen dengan total 769 menit bermain, sementara Messi yang sempat melewati 2 kali babak perpanjangan waktu saat ini sudah mengantongi 712 menit. Jika Messi bermain penuh 90 menit atau lebih di laga final, jumlah menit bermainnya otomatis akan melampaui Mbappe, membuat dirinya kalah dalam tiebreakers tersebut. Kendati peluang meraih sepatu emas menipis dan berisiko melihat Mbappe menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangi 2 kali berturut-turut, pencetak gol di final tetap akan mengembalikan status Messi sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan 23 gol. Di sisi lain, teman Pro 2 ya, publik meyakini terlepas dari hasil perebutan sepatu emas Lionel Messi hampir dipastikan akan membawa pulang trofi bola emas atau Golden Ball ketiganya
sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Dan untuk daftar sementara top skor Piala Dunia 2026, yang pertama adalah Kylian Mbappe, 10 gol 4 assist 769 menit bermain. Yang kedua adalah Lionel Messi, 8 gol 4 assist 712 menit bermain. Oke, nomor 2 itu tadi informasi di segmen musik dan informasinya ya. Nanti di pukul 17.30 kita akan memasuki segmen selanjutnya di Rentang Renungan Petang dengan sajian lagu religi dan juga filler-filler religinya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar.
1: Teman terbaik kamu.

berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha

0: dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
0: Memelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu, memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuhan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya."
3: Anda berada di Bidang Musik Religi, masih kami akan hadirkan untuk Anda hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan Surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori Anuraya, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farorozi. Baik mendengar proses dan juga pendengar Arisunga Lihat, kami masih menemani Anda masih dengan pilihan musik bernuansa religi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Baik mendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Korea Nur Laila, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurosi. Dan untuk waktu salat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini mendengar 19 Juli 2026 di pukul 18:06 dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bila

الله أكبر الله أكبر.

105,5 FM Pro 2 RRS Nilai Teman Terbaik Kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy ya. Dan kali ini kita berada di segmen Info Viral atau info yang lagi viral. Apa nih, penasaran gak? Oke, Happy akan membahas sesuatu yang lagi hype juga akhir-akhir ini, yaitu sepak bola ya, tentunya FIFA gitu. Itu prediksi Spanyol VS Argentina di final Piala Dunia 2026 nih tahun Pro 2. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut prediksi Spanyol VS Argentina di final Piala Dunia 2026. Laga Spanyol kontra Argentina adalah partai final impian mengingat keduanya berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol juara Piala Eropa 2024 sedangkan Argentina juara Copa America 2024. Kisah masa lampau kita mega bintang Argentina Lionel Messi memandikan winger andalan Spanyol Lamine Yamal saat masih bayi, menambah

daya tarik laga puncak turnamen di Amerika Utara ini. Dan nomor 2, arsitek Spanyol Luis de la Fuente mengungkapkan telah merencanakan taktik itu demi menghentikan Messi di lapangan. Demikian juga Scaloni di kubu La Albi Celeste yang memutar otak untuk meredam permainan La Furia Roja. Berikut prediksi Spanyol versus Argentina. Spanyol juara dunia menurut M. Rizky H. Spanyol lolos ke final lewat perjalanan yang sulit dengan mengalahkan Prancis di semifinal, Belgia di perempatan final, sedangkan Argentina beberapa kali hampir gagal lolos ya, namun kekuatan mental Lionel Messi mampu membawa Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026. M. Rizky memprediksi kali ini tampak Spanyol akan mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Selanjutnya, Spanyol hajar Argentina jadi juara dunia. Menurut Ihsan, Spanyol lolos ke final dengan ciamik karena berhasil buat Mbappe DKK, kewalahan dan tampak kebobolan dari Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara Argentina berhasil lolos ke final dengan kemenangan dramatis ya nomor 2 dan sempat lebih dulu kebobolan oleh Inggris. Kemujuran Lionel Messi dan teman-teman DKK ya, yang dalam beberapa pertandingan terakhir selalu menjadi spesialis comeback, tampaknya akan mampu dikendalikan dengan mudah oleh pertahanan baja. Keseimbangan lini dengan tengah hingga serangan mengejutkan Lamine Yamal. Isan memprediksi Spanyol bisa menang 3-1 dan jadi juara dunia. Selanjutnya Argentina setara Italia dan Jerman menurut Nova Arifianto. Prediksi Spanyol vs Argentina di final Piala Dunia 2026 berpotensi berujung kebahagiaan Messi dan kawan-kawan. Argentina bakal melawan Spanyol yang punya kekuatan tidak main-main, namun anak asuh Scaloni juga tampil gebiar di ajang ini. Spanyol berpeluang jadi penguasa bola dalam laga kali ini, tetapi pemenang todak tidak ditentukan dari berapa lama sebuah tim bisa mengutak-atik bola. Tim Tango lalu momen yang tepat untuk melukai lawan. Messi masih bakal jadi ruh, motor, nyawa, jantung atau apalah itu dari Argentina. Yang bahaya bagi Argentina adalah ketika Messi tidak dapat bola. Skor 2-1, Argentina juara lagi. 4 bintang di jersey Albi Celeste seperti Gli Azzurri dan Die Mannschaft. Oke, teman Pro 2 ya. Itu dia tadi informasinya. Dan satu lagi nih teman Pro 2 ya, yaitu pressure manjur Spanyol dari Windy Wicaksono nih teman Pro 2. Sudah banyak tim jadi korban permainan pressure solid Spanyol termasuk Prancis. Di final pertahanan Argentina lemah di sisi kanan, Molina dan Montiel akan dieksploitasi dan La Jora bisa menembus hingga merobek gawang Martinez. Jika unggul lebih dulu, Spanyol tak akan seceroboh Inggris dengan langsung bermain pasif hingga membiarkan Lionel Messi mengobrak-abrik pertahanan. Spanyol lebih disiplin, mematikan Messi dan Enzo Fernandez adalah kunci. Argentina tim pejuang yang sudah diperlihatkan sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026, melihat cara Spanyol bermain rapi dan kompak, pasukan Lionel Scaloni tak akan diberikan kesempatan bangkit di lapangan. Diprediksi Spanyol menang 2-0 atas Argentina nih teman Pro 2 ya. Dan itu dia tadi seputaran prediksi pertandingan antara Spanyol versus Argentina di final Piala Dunia 2026. Kalian tim mana nih? Spanyol atau Argentina? Aku kayaknya Spanyol deh. Oke, teman Pro 2, yaitu dia informasi yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya, teman Pro 2, gak kerasa saya sudah menemani teman Pro 2 dari pukul 16 tadi ya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Yang mana di pukul 19 kita akan memasuki segmen selanjutnya di Indo Pro Indi ya teman Pro 2, bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Tapi jangan khawatir, nanti kita bakal ketemu lagi di esok harinya pada edisi santai siang ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Info Radio FM. Radio FM.
1: Tuan Pro 2 Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia itu akan menyita perhatian masyarakat global. Infantino yang menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Namun demikian, Messi sendiri tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol, Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia meski baru 19 tahun. Spanyol memastikan tempat di final setelah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal. Sementara itu Argentina melangkah ke partai puncak usai mendudukkan Inggris 2-1. Partai final akan digelar di MetLife Stadium, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli 2006 waktu setempat. Pemenang pertandingan akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RR Singlet, teman terbaik kamu. Sekarang kita sedang mendengarkan lagu dari Gracie Abrams, That's So True. Oh iya, teman Pro 2, kenapa kita belum relay ke Pro 2 Jakarta? Karena ternyata ada sedikit trouble yang mana kita masih menunggu ya teman Pro 2 untuk segmen Indo Pro Indinya. So, bakal ditemani happy lagi ya kayaknya. Tapi santai ya teman Pro 2, kan happy hadirkan juga musik untuk menemani kamu.

0: Gila,
1: itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

Ember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal.

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya. Gimana kamu selama hari Sabtu dan Minggunya nih teman Pro 2, gimana menjalani weekend ya? Semoga aja weekend kamu adem ayem ya teman Pro 2 ya, lancar-lancar aja sebelum kamu akan menghadapi Senin besok. Dan kali ini Jessica bakal nemenin kamu ya di Pro 2 RRI Sungai Liat dari jam 8 malam ya teman Pro 2 ya, sampai nanti di jam 12 malam. Dan pastinya Jessica gak hanya nemenin kamu dengan lagu-lagu ya. Tadi aku udah muterin beberapa lagu ya, dan yang terakhir ada lagu dari Samuel, Cipta Pencuri Malam ya teman Pro 2 ya. Tenang aja, aku nemenin kamu dengan segmen-segmen lainnya ya nanti ya. Di jam 8 malam nih ada obrolan komunitas, di jam 9 nanti ada asmara, terus sama yang terakhir ada cerita penutup hari dan juga jazz musik pastinya. Dan teman Pro 2, langsung aja nih kita di obrolan komunitas ya malam hari ini ya. Semoga aja kamu kondisinya baik-baik ya teman Pro 2 ya, sehat-sehat aja ya. Dan pastinya nih kita bakal membahas sesuatu yang menurut aku sih ini seru abis ya teman Pro 2 ya. Dan jujur aja aku penasaran banget dengan komunitas yang satu ini, karena pastinya komunitas ini nih punya kegiatan yang sangat unik ya teman Pro 2 ya, apalagi ini juga bisa membuat otak kita mikir gitu. Buat kamu yang suka bikin challenge gitu ya untuk diri sendiri, kayaknya komunitas ini cocok banget nih teman Pro 2. Yuk kita ulik yuk tentang pembahasan komunitas yang kita bahas pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang komunitas Rubik. Siapa nih teman Pro 2 yang suka main Rubik gitu ya? Karena kadang kalau kita mendengar kata Rubik nih, mungkin yang langsung terbayang adalah kubus warna-warni yang bikin pusing ya, karena susah banget disusunnya. Terus ada juga yang iseng mengacaknya tapi akhirnya nyerah gitu ya, dan malah bongkar stiker supaya warnanya jadi kembali sama tuh kalau Rubik yang stikeran ya teman Pro 2 ya. Tenang, kalian gak sendiri kok, aku juga kayak gitu. Aku juga agak susah sih untuk menyelesaikan Rubik gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata nih dibalik permainan sederhana ya dari Rubik itu sendiri teman Pro 2, ada komunitas yang aktif banget nih berkumpul terus untuk belajar, bahkan juga ngikutin kompetisi bareng gitu ya, hingga bahkan tingkat internasional. Nah mereka dikenal sebagai Speed Cuber nih teman Pro 2, yaitu orang-orang yang menekuni seni menyelesaikan Rubik secepat mungkin menggunakan teknik-teknik tertentu gitu. Dan bisa dibilang ya teman Pro 2 ya, Rubik ini juga sudah lama banget ya kita kenal ya teman Pro 2 ya. Bahkan Rubik sendiri diciptakan pada tahun 1974 oleh seorang profesor arsitektur asal Hungaria bernama Erno Rubik. Awalnya kubus ini bukan dibuat sebagai permainan ya teman Pro 2, melainkan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Namun nih teman Pro 2, siapa sangka nih ternyata Rubik sekarang nih menjadi salah satu puzzle yang paling terkenal di dunia gitu ya teman Pro 2 deh. Dan yang menariknya lagi nih, bermain Rubik ini bukan sekedar soal kecepatan gitu ya, tapi dibutuhkan kemampuan menghafal pola, logika, konsentrasi, hingga kesabaran ya teman Pro 2 ya. Itulah sebabnya banyak orang ini menyebut Rubik adalah sebagai olahraga otak atau mind sport gitu ya teman Pro 2 ya. Dan di Indonesia sendiri udah banyak ya juga komunitas Rubik yang terus berkembang. Anggotanya ini berasal dari berbagai kalangan nih teman Pro 2, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja, hingga orang tua juga ikut gitu. Mereka rutin mengadakan gathering, terus juga latihan bersama, berbagi teknik baru, hingga mengikuti kompetisi resmi. Nah, bergabung dengan komunitas Rubik sendiri juga gak harus jago ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu kemampuannya sama ya, atau mungkin kamu lebih baik gitu ya dibanding aku ya teman Pro 2 ya. Kamu gak apa-apa gitu ya, ikut-ikut aja gitu ya. Karena biasanya justru banyak anggotanya yang malah awalnya di benar-benar pemula, mungkin dari nol gitu ya teman Pro 2 ya. Mereka belajar bersama, saling mengajari, dan juga berkembang bareng-bareng. Nah, jadi kalau selama ini kamu nganggap Rubik hanya sekedar mainan belaka, ternyata
ada dunia yang jauh lebih luas di balik sisi 6 warna-warni tersebut, Teman Pradua. Dan kita masih bahas ya tentang komunitas Rubik ya, Teman Pradua ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan. Sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di 105,5 FM-nya. Dan Jessica masih nemenin kamu di obrolan komunitas. Nih teman Pro 2, kita lanjut nih membahas tentang Rubik ya. Tadi kan kita udah tahu nih gimana sih sejarah Rubik, terus juga bagaimana sih permainan Rubik ini dikenal sebagai menjadi komunitas juga gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, aku mau ceritain nih sekarang tentang serunya menjadi speedcuber nih teman Pro 2. Kalau tadi kan kita udah membahas ya mengenai awalan lah ya tentang Rubik itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Sekarang kita bahas nih apa aja yang bisa membuat hobi ini begitu menarik gitu ya teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih kalau dibalik gitu ya Rubik 3x3 ini memiliki lebih dari 43 kuintilion yang kemungkinan susunannya gitu ya teman Pro 2. Angka ini luar biasa besar ya teman Pro 2. Namun uniknya para ahli matematika ini juga membuktikan bahwa semua susunan tersebut bisa diselesaikan dalam maksimal 20 langkah. Ini disebut sebagai konsep God's Number nih teman Pro 2. Lalu bagaimana caranya para speedcuber ini bisa menyelesaikan Rubik hanya dalam hitungan detik ya? Itu juga memang hebat banget sih setiap aku ngelihat klip-klipnya dari speedcuber itu bisa menyelesaikan tantangan Rubik dalam beberapa detik aja gitu ya teman Pro 2 ya. Rahasinya ini bukan karena mereka menghafal semua kemungkinan susunan, melainkan mempelajari algoritmanya. Algoritma di sini adalah rangkaian gerakan tertentu yang bisa digunakan untuk memindahkan posisi warna tanpa merusak bagian yang lain yang udah tersusun gitu. Nah, semakin sering kamu berlatih gitu ya teman Pro 2 ya, tangan kamu pastinya akan terasa lebih nyaman atau lebih terbiasa bergerak secara otomatis. Bahkan banyak speedcuber ini yang bisa menyelesaikan Rubik sambil ngobrol, atau juga ada ya teman Pro 2 yang kejuaraannya itu sambil tutup mata. Wow, itu keren banget ya menurut aku juga ya teman Pro 2 ya. Nah, menariknya lagi nih, kompetisi Rubik nih bukan hanya Rubik 3x3 ya yang biasa kita lihat di general gitu ya teman Pro 2 ya pada umumnya gitu. Tapi ada banyak nih kategori lainnya seperti 2x2, 4x4, 5x5, ada Pyraminx, terus juga ada Megaminx, dan juga Rubik satu tangan hingga Rubik dengan mata tertutup itu tadi ya, atau blindfolded nih teman Pro 2. Nah, di dalam komunitas ini suasana kompetisinya juga pastinya sangat positif ya teman Pro 2, makanya ada komunitas gitu ya. Nah, meski berlomba mencatat waktu tercepat nih, para peserta juga tetap saling memberikan semangat, terus juga ngasih tips satu sama lain, bahkan juga membantu peserta yang baru pertama kali ikut. Itulah mengapa komunitas Rubik ini juga bukan hanya sebagai tempat untuk mengejar rekor, tetapi juga menjadi ruang untuk berteman, belajar, dan juga berkembang bersama gitu. Mungkin aja nih teman Pro 2 kamu tertarik gitu ya untuk belajar Rubik lebih dalam gitu ya teman Pro 2. Bisa aja kamu bisa jadi speedcuber Indonesia ya teman Pro 2 ya. Keren banget pastinya ya. Dari langkah kecil kamu gitu ya, ternyata kamu bisa membanggakan nama Sungai Liat, terus gak mungkin nama Bangka Belitung, bahkan sama Indonesia juga gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, Jessica masih nemenin kamu ya dengan informasi seputar komunitas Rubik gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku masih mau puterin nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu. Ini ada Wijaya 80 malam-malam.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu di Teman Pradua. Dan juga di penghujung segmen obrolan komunitas pada malam hari ini ya, edisi Minggu 19 Juli 2026. Nah Teman Pradua, kita masih membahas nih tentang komunitas Rubik ya Teman Pradua ya. Dan sebelum kita akhiri obrolan kita pada malam hari ini seputar Rubik itu tadi ya Teman Pradua, ada satu hal yang menarik yang perlu banget kita tahu juga nih Teman Pradua, dan juga kita renungin gitu ya. Karena di era sekarang memang banyak orang mencari hiburan nih lewat layar ponsel. Padahal aktivitas sederhana seperti main Rubik ini juga bisa menjadi pilihan yang menyenangkan nih, sekaligus juga bermanfaat gitu Teman Pradua. Nah, bermain Rubik ini dapat melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, terus juga ada melatih koordinasi antara mata dan juga lengan dan tangan gitu ya Teman Pradua, serta mengajarkan pentingnya kesabaran itu yang terutama juga gitu ya. Nah, gak ada yang langsung bisa ya Teman Pradua dalam menyelesaikan Rubik dalam sekali mencoba. Semuanya ini benar-benar butuh proses, butuh latihan, dan pastinya yang paling penting juga kemauan ya untuk terus belajar. Nah, nilai-nilai itulah yang juga dibawa dalam komunitas Rubik nih Teman Pradua. Mereka percaya nih bahwa setiap orang ini bisa berkembang jika mau berlatih secara konsisten. Nah, banyak juga nih anak-anak muda yang awalnya hanya penasaran nih, akhirnya berhasil mengikuti kompetisi tingkat nasional hingga internasional. Nah, semuanya ini berawal dari rasa ingin tahu dan juga keberanian untuk mencoba. Nah, kalau Teman Pradua nih punya Rubik yang udah lama tersimpan di rumah gitu ya, mungkin ini nih saat yang tepat untuk mengeluarkannya lagi. Siapa tahu nih dari satu kubus kecil itu kalian bisa menemukan hobi baru, teman baru, dan juga bahkan kesempatan untuk berprestasi. Karena pada akhirnya ya Teman Pradua ya, komunitas ini bukan hanya tentang orang-orang yang memiliki hobi yang sama, tetapi juga tentang saling mendukung, berbagi ilmu, dan juga tumbuh bersama. Dan aku masih nemenin kamu ya Teman Pradua ya, dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya. Nanti di jam 9 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni Asmara. Duh, kita bakal bahas apa ya? Nah, Teman Pradua, pastinya kamu penasaran juga kan kita bakal bahas apa aja nanti ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Gila,
1: itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 bareng sama Jessica nih di ruang dengar kamu ya. Dan di jam 9 nih kita udah masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen asmara ya, malam hari ini ya, di hari Minggu nih. Kita setiap minggunya bakal bahas tentang asmara ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 pembahasan tentang asmaranya nih sedikit mungkin cocok nih buat teman-teman yang lagi menjalani LDR gitu ya sama Pro 2 ya, atau long distance relationship gitu, dimana kalian juga pastinya hubungannya nih jarang bertemu gitu ya sama Pro 2 ya, karena pastinya sekali bertemu udah habis banyak ya. Mungkin kayak gitu ya, atau mungkin juga kalian disibukkan dengan aktivitas masing-masing ya dari pasangan kamu dan juga diri kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya menjaga hubungan romantis gitu ya dan juga harmonis gitu saat sama-sama sibuk ini memang bukan hal yang mudah ya teman Pro 2 ya. Ada hari dimana obrolan hanya berhenti di balasan singkat aja, lalu muncul rasa khawatir yang sulit dijelasin gitu. Nah di titik seperti ini nih banyak nih orang yang mulai bertanya-tanya apakah hubungan mereka ini masih baik-baik aja gitu ya. Jarak dan jadwal memang ini terasa sangat bisa bikin kayak kamu overthinking gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini ya jadi membuat hubungan kalian terasa berbeda dari biasanya. Bukan karena rasa sayangnya yang berkurang ya teman Pro 2, tapi ritme kehidupan yang berubah begitu cepat. Nah jadi nih teman Pro 2, perlu banget nih kamu yang mungkin lagi ngejalanin LDR gitu ya, ini bisa menjaga hubungan tetap harmonis dan juga romantis gitu ya, meski kamu juga jarang bertemu gitu ya, agar tetap jadi hubungan yang sehat ya teman Pro 2 ya. Tapi takutnya ya memang jadi toxic relationship ya malahnya ya. Maka dari itu demi menghindari toxic relationship nih teman Pro 2, kamu bisa banget untuk tetap menjaga hubungan kamu tetap menjadi harmonis dan juga romantisnya tetap ada gitu. Nah yang pertama nih teman Pro 2 nih, cara menjaga hubungan supaya tetap harmonis adalah tetap mengirim kabar kecil tanpa menunggu momen-momen penting aja. Pastinya ya teman Pro 2 ya, di tengah kesibukan nih prioritas memang harus kita dahulukan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ponselmu juga nih teman Pro 2 mungkin penuh dengan pesan-pesan yang belum sempat dibalas gitu. Namun di sela antrian atau mungkin kamu lagi di sela-sela pekerjaan, kamu bisa lah ya buka deh WhatsApp atau mungkin sarana komunikasi kamu yang lain ya teman Pro 2 ya, untuk tetap mengabari atau mungkin mengingatkan gitu ya pada pasangan kamu. Karena momen sekecil itu aja ini sering terlewatkan gitu ya teman Pro 2, karena terasa nanti dulu, itu yang ditunda-tunda seperti itu yang membuat hubungan kamu terasa jadi kayak gak priority lagi gitu ya teman Pro 2 ya, dan kesannya malah terasa jadi gak penting gitu ya. Padahal pesan sederhana ya seperti foto gitu ya, ngepap mungkin ya, kamu yang ngepap post a picture to someone ya teman Pro 2, someone special buat kamu ya, mungkin boyfriend kamu atau girlfriend kamu gitu ya, itu bisa jadi bunga gitu yang bisa membuat pasangan kamu jadi senang lagi gitu, jadi mood lagi gitu ya, ngelihat mungkin pop kalian lagi di mana, pop situation kalian, atau mungkin pop dari kalian sendiri gitu, selfie atau apa. Itu pastinya ini bisa membuat hubungan kalian jadi lebih baik gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga bisa membuat mungkin dopamin dari pasangan kamu jadi seneng lagi gitu ya teman Pro 2 gitu ya. Nah hubungan romantis yang sering dibangun dari perhatian kecil kayak gini yang konsisten terutama, ini jauh lebih baik ya teman Pro 2. Bukan soal panjangnya percakapan, tetapi tentang perasaan bahwa kalian tetap hadir dalam kehidupan satu sama lain. Jadi kayak gak ditinggalin gitu aja gitu ya teman Pro 2 ya. Itu yang pertama ya, itu maksudnya yang pertama loh, kabar ya. Itu yang paling penting juga, terutama kalian yang long distance relationship gitu ya teman Pro 2 atau LDR, jauh dari pasangan kamu. Nah itu masih yang pertama, aku masih membahas beberapa cara lainnya ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Bernadia, apa mungkin.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-grow itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu malam hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026 nih teman Pradua. Dan untuk selanjutnya nih kita bakal bahas tentang asmara ya teman Pradua, ya sesuai banget sama segmen kita. Dengan topik kita pada malam hari ini adalah cara menjaga hubungan tetap harmonis meski jarang bertemu ya teman Pradua ya. Tadi yang pertama nih udah aku bahas ya tentang kirim kabar ya sekecil mungkin gitu ya teman Pradua. Baik mungkin kamu ngabarin kamu lagi di jalan, kamu lagi apa, lagi sibuk atau mungkin. Dan juga plusnya lagi mungkin kamu bisa kasih kirim pap gitu ya, atau mungkin foto gitu ya teman Pradua ya ke pasangan kamu gitu. Nah itu yang pertama ya teman Pradua ya. Selanjutnya nih teman Pradua ya adalah menjadwalkan waktu untuk ngobrol yang benar-benar fokus kalian berdua. Karena banyak pasangan ini sudah sering berkomunikasi karena saling mengirim pesan sepanjang hari gitu ya. Namun ada saatnya ya teman Pradua ini melakukan video call atau mungkin ini yang mungkin bisa kalian lakuin bersama dengan pasangan kamu ya teman Pradua ya, yang justru terbagi nih antara waktu kamu chattingan, terus juga kamu video call, atau mungkin juga kamu sambil kerja juga itu ya teman Pradua ya, atau mungkin kamu bermedia sosial dan juga aktivitas lainnya. Percakapan juga pastinya terasa lewat gitu aja ya teman Pradua ya, even kalian ngelakuin hubungan ini, maksudnya kayak kalian sering menghubungi pasangan kalian gitu ya teman Pradua ya. Kamu wajib banget nih untuk meluangkan waktu khusus nih untuk benar-benar fokus kalian berdua, bisa membuat kualitas komunikasi ini jadi lebih baik gitu ya teman Pradua ya. Kamu dan pasangan ini jadi ngerasain gimana didengar satu sama lain, bukan sekedar ditemani secara virtual aja. Nah, menjaga pasangan tetap merasa penting ini sering banget dimulai dari perhatian yang utuh ya. Meski hanya beberapa puluh menit aja gitu ya teman Pradua, yang penting kalian ini sudah memberikan perhatian yang lebih gitu ya terhadap pasangan kalian, itu yang paling penting. Itu yang kedua ya teman Pradua. Yang ketiga nih caranya adalah menceritakan hal-hal yang terlihat sepele ya, rutinitas yang berulang ya setiap harinya ya teman Pradua. Mungkin pagi bangun tidur, terus juga beraktivitas, mungkin kerja atau kuliah, terus balik lagi kalian ngapain, terus balik lagi malamnya kalian udah tinggal istirahat aja gitu ya. Ini juga pastinya rutinitas yang terus menerus panjang hari nih teman Pradua, atau mungkin setiap harinya ini membuat kamu berpikir gak ada hal yang menarik nih buat diceritain. Akhirnya obrolan kalian hanya berisi tentang pertanyaan standar seperti udah makan belum, atau mungkin lama-lama percakapan juga terasa datar ya, flat aja gitu. Dan jadi kayak convo killer ya, atau mungkin mandek gitu ya dari obrolan kalian berdua gitu ya teman Pradua. Nah, justru cerita yang sederhana ya tentang rekan kerja yang lucu, atau mungkin makanan yang gagal kamu masak, atau mungkin hal-hal yang random gitu ya teman Pradua ya, mungkin yang kamu temu di jalan atau mungkin ketemu di kantor yang kamu bisa ceritain ke pasangan kamu, itu terasa lebih hidup gitu ya teman Pradua ya. Karena pasangan yang ini jadi tetap mengenal keseharian kamu meski kamu gak berada di tempat yang sama dengan pasangan kamu. Nah, cara ini juga pastinya efektif banget ya untuk menjaga hubungan LDR kalian ya, atau long distance relationship kamu nih, agar tidak terasa seperti bicara dengan orang asing ya. Itu ya teman Pradua ya, jadi setidaknya kamu ngerti nih siapa sih yang lucu di teman kantor ya pasangan aku gitu, atau mungkin kamu punya pasangan kamu bisa menceritakan siapa sih yang orang terdekat di kantornya, atau mungkin siapa sih orang terdekat di kampus yang bersama dengan pasangan aku sekarang gitu. Itu saling kalian sharing satu sama lain tuh, itu jadi bekal yang sangat penting banget ya teman Pradua untuk menjaga hubungan kalian tetap harmonis gitu. Tadi kita juga udah dengerin bareng ya teman Pradua ya lagu-lagu tentang bisa dibilang tentang LDR ya. Tadi ada lagu dari Ran ya, di dekat di hati ya, itu cocok banget sih untuk anak-anak LDR gitu ya. Itu love anthem songnya ya teman Pradua ya. Dan langsung aja nih aku mau puter ini lagu-lagu lainnya ya, mungkin ini bisa dibilang lagu-lagu yang cocok juga nih buat teman-teman yang lagi ngejalanin LDR nih. This is BTS, Jungkook, Still With You.

0: kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simpel dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang
1: teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi yang barusan banget nih kamu dengerin, ini juga lagu yang menurut aku LDR banget ya, karena lagu ini juga biasa dibilang konten-konten tentang berbau LDR nih banyak banget nih pakai backsoundnya lagu dari Natasha Bedingfeld ini ya, Tomo Pro 2 yang Unwritten. Nah, Tomo Pro 2 aku gak bahas lagunya sih, kita masih membahas tentang segmen kita yakni asmara, dan juga ini menjadi penutup ya Tomo Pro 2, bagaimana sih untuk cara menjaga hubungan tetap harmonis selama kita lagi menjalani hubungan LDR.

daya tampung produk ya. Dan yang tadi tuh kita udah ada tiga ya yang kita udah bahas tipsnya nih tampung produk. Selanjutnya nih, yang keempat adalah jangan menumpuk rasa kesal terlalu lama. Jadi buat kamu tampung produk, ada kalanya memang pesan ini dibalas lebih lambat dari biasanya ya. Ada juga memang ketika momen janji yang sudah kalian jadwalkan gitu ya, ini bisa tertunda karena ada pekerjaan mendadak atau mungkin ada situasi yang lebih urgent yang lain ya gitu teman perdua ya. Yang pastinya situasi seperti ini memang bisa membuat kecewa gitu ya. Dan pastinya banyak orang yang lebih memilih untuk diam-diam disimpan sendiri gitu ya. Nah, memendam perasaan terlalu lama ini justru membuat jarak emosional kalian ini semakin besar. Nah, kamu bisa banget teman perdua untuk mengungkapkan kekecewaan dengan tenang, membantu juga pasangan, dan kamu juga bisa membantu pasangan kamu untuk memahami apa yang kamu rasain gitu ya, dengan kamu bilang gitu ya, mengungkapkan gitu ya teman perdua. Nah, hubungan harmonis ini bukan tentang cara tidak pernah bertengkar satu sama lain ya, melainkan tentang mampu membicarakan hal yang memang mengganjal tanpa saling menyerang gitu teman perdua. Dan yang terakhir, ini juga mungkin gak kalah pentingnya teman perdua, adalah menciptakan ritual kecil yang hanya kalian miliki. Kali aja kalian mau dinner virtual, atau mungkin kalian pengen movie time bareng ya teman perdua ya, secara virtual itu gak masalah banget ya teman perdua. Silahkan kalian atur sesuka kalian, sememang apa yang ngebuat kalian seneng gitu ya teman perdua ya. Karena pastinya hubungan yang jarang bertemu ini sering kehilangan momen spontan yang biasanya terjadi secara alami gitu ya, kalau bareng gitu ya, sama-sama ada di tempat yang sama gitu ya teman perdua. Nah, pastinya gak ada lagi nih makan malam mendadak atau perjalanan pulang bersama gitu ya, gak ada gitu ya teman perdua. Nah, situasi ini juga pasti terkadang membuat hubungan terasa monoton ya. Makanya mungkin kalian bisa membuat ritual-ritual kecil gitu ya teman berdua ya, yang bisa menjaga kedekatan emosional kalian berdua gitu. Nah, itu ya cara bagaimana hubungan tetap harmonis meski jarang bertemu, dan memang membutuhkan ya teman berdua usaha dari kedua belah pihak. Jadi enggak cuma beban di satu orang aja gitu ya, tapi bisa bersama gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, meski begitu ya teman berdua, kedekatan emosional ini juga tidak selalu ditentukan seberapa sering kalian bertemu, melainkan seberapa konsisten kalian tetap saling hadir untuk satu sama lain gitu. Dan teman berdua, nih Jessica juga udah ada masuk ya beberapa komentar nih dari teman-teman nih. Jarang-jarang ya segmen asmara nih ada yang komentar nih teman perdua. Tapi gak apa-apa, ini keren banget ya. Ada dari Kalara nih yang bilang kalau katanya nih kita begitu memikirkan seseorang yang berada jauh di sana hingga tanpa kita sadari setiap detik nih memang terasa dipenuhi oleh rasa rindu. Tapi kita juga rela menunggu kabarnya, mengkhawatirkan keadaannya, dan di sana juga berharap agar ia baik-baik saja meski kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Namun cinta dalam LDR ini bukan hanya tentang seberapa sering kita saling menghubungi, melainkan tentang seberapa kuat saling percaya. Betul ya, ini kepercayaan memang nomor satu ya teman perdua ya, tentang hubungan gitu. Baik, sebetulnya gak cuma LDR ya, tetapi kalau hubungan biasa aja ini juga sangat penting gitu ya. Mulai dari saling percaya dan jaga saling mendoakan. Jarak memang memisahkan langkah, tetapi jangan biarkan jarak juga memisahkan hati. Nah, semoga siapapun yang sedang menjalani LDR selalu diberi kesabaran, amin, keikhlasan, amin, dan kekuatan untuk menjaga komitmen, amin. Semoga setiap rindu yang tertahan itu kelak terbayar dengan sebuah pertemuan yang hangat, dan semoga cinta yang diperjuangkan sejauh itu tidak pernah sia-sia, karena pada akhirnya cinta sejati bukan diukur dari seberapa dekat jaraknya, Kak, melainkan dari seberapa setia hati menjaganya. Waduh, aduh. Amin ya, kita doain ya, semoga doa-doa baik ini terjabah ya. Amin. Dan juga buat teman-teman yang menjalani LDR, semoga semakin kuat tuh. Itu ya yang penting ya. Nah, selanjutnya nih teman perdua, jarang-jarang juga nih ada lagi nih ya yang berkomentar nih. Ada dari Kak James yang mau sharing dengan topik malam ini. Katanya nih relate nih teman perdua, karena Kak
Jim sendiri itu lagi menjalani LDR dengan pasangannya. Katanya nih Kak Jim sih benar-benar ngerasain LDR yang jauh katanya, karena dari ujung ke ujung gitu. Aku kerja di bagian timur Indonesia, dan katanya Kak Jim ya, Kak Jim ini kerja di bagian timur Indonesia, lebih dekat ke Merauke. Wow, jauh ya. Nah, sementara pacarku ada di sebelah barat Indonesia, lebih dekat ke Sabang. Jauh banget ya dari Sabang sama Merauke nih, benar-benar Indonesia ya. Nah, jujur bertemu langsung memang selalu menjadi hal yang paling menyenangkan. Tapi justru karena LDR, kami belajar kalau hubungan bukan cuma soal saling bertemu, melainkan tentang menjaga komunikasi, saling percaya, itu tadi ya, betul ya. Dan juga tetap memilih orang yang sama setiap hari meski dipisahkan ribuan kilometer. Wah, siap Kak James, keren banget ya kamu ya. Yang membuat hubungan tetap terasa hangat justru hal-hal sederhana seperti makan bareng lewat video call, merayakan hari-hari penting secara virtual, main game, atau nonton film bersama. Buat kami, momen kecil seperti ini udah cukup membuat jarak terasa lebih dekat. Jika menurutku LDR bukan berakhir dengan kegagalan, jika menurutku LDR bukan selalu berakhir dengan kegagalan, justru ini membuat momen untuk membuktikan seberapa kuat cinta, komitmen, dan usaha dua orang yang sama-sama saling ingin mencapai tujuan yang sama. Keren, itu tadi lagunya Hindia, bayangkan kita, bayangkan jika kita tidak menyerah. Ini cocok banget ya dengan kondisi Kak James dan juga pasangan ya. Semangat ya Kak James ya, dan juga semoga LDR-nya segera usai ya, semoga segera dipertemukan dengan pasangannya, amin ya. Dari ujung ke ujung nih, lumayan wow. Ini juga kalau mau ketemu juga mahal ya biayanya ya. Itu tadi ya sama berdua ya. Nih ada Kak Juan juga nih yang bergabung nih, katanya LDR jalanin aja dengan KRL. KRL apa tuh Mas Juan nih? Aku jadi penasaran nih, KRL apa nih kira-kira ya. Dan juga teman Pradu, aku masih nemenin kamu ya, bahkan sampai udah di mau jam 10 malam ya teman Pradu ya. Di jam 10 ini nanti kita akan masuk ke segmen cerita penutup hari ya. Kayaknya seru ya malam hari ini nih teman Pradu, banyak yang bergabung nih. Jadi stay tune ya bersama dengan kami di RRI Pradu Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segelet cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, welcome back bareng sama Jessica di 105,5-nya. Dan malam hari ini teman Prodo langsung aja nih kita berada di segmen selanjutnya ya, karena di jam 10 nih kita udah masuk ke cerita penutup hari. Mungkin ini juga jadi yang paling teman-teman tunggu ya teman Prodo ya, tentang cerita penutup hari ya. Dan langsung aja nih teman Prodo, untuk topik kita pada malam hari ini adalah gangguan kesehatan mental yang sering dialami sama anak muda saat ini ya teman Prodo ya, terutama kita nih para Gen Z nih teman Prodo. Karena biasanya nih masa remaja dan awal usia dewasa nih sering disebut sebagai fase yang penuh tantangan ya teman Prodo ya. Dan di masa ini juga banyak perubahan yang terjadi nih, mulai dari fisik, emosi, sampai lingkungan pergaulan. Ditambah lagi nih dengan tuntutan sekolah, terus juga kuliah, pekerjaan, hubungan pertemanan, banyak banget ya, bahkan sampai ke media sosial ya teman-teman sekarang nih merasa dituntutnya gitu ya, yang kadang bisa bikin kalian nih overthinking ya semalaman, atau mungkin kalian jadi bingung gitu ya teman peradua ya, terlalu banyak pikiran kalian juga gitu. Nah semua hal tersebut juga pastinya mempengaruhi kesehatan mental kalau nggak dikelola dengan baik gitu ya teman peradua ya. Melansir dari WHO ya teman Prodo, sekitar 1 dari 7 remaja berusia 10-19 tahun di dunia ini mengalami gangguan kesehatan mental. Sayangnya masih banyak yang belum menyadari gejala atau ragu mencari bantuan karena takut dihakimi nih teman Prodo. Padahal teman Prodo perlu tahu banget ya bahwa mengenali tanda-tanda sejak dini ini bisa menjadi langkah awal untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat pastinya. Nah, apa aja nih teman Prodo ya gangguan kesehatan mental yang dialami anak muda saat ini ya teman Prodo ya. Ini ada melansir dari WHO ya. Ini ya teman Prodo, ada 4 gangguan kesehatan mental yang mungkin lagi sering-seringnya ya anak-anak muda ini hadapin nih teman Prodo. Yang pertama nih, ini punya peringkat yang paling gede juga ya teman Prodo ya, yakni adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, rasa cemas sebenarnya ini memang hal yang normal banget ya teman Prodo, normal banget, kita wajar ya buat cemas terhadap atau mungkin khawatir terhadap sesuatu ya, mungkin tentang masa depan, tentang keluarga, tentang diri sendiri, tentang orang lain gitu ya. Ini wajar banget kamu punya rasa cemas. Namun ya teman Prodo ya, kalau rasa khawatirnya ini muncul terus menerus dan sulit kamu kendalikan, bahkan sampai ngeganggu nih aktivitas kamu mulai dari sekolah, kuliah, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari ya teman Prodo ya, itu bisa jadi merupakan anxiety disorder. Nah, kondisi yang kayak gini nih teman Prodo ini sangat gak baik gitu ya, ini untuk anak-anak muda ya, terutama yang teman Prodo ya. Dan pastinya ini juga sangat bisa dibilang membuat seseorang ini jadi mudah panik, terus juga sulit fokus, sulit tidur, atau ngerasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Nah, yang kayak gini nih teman Prodo yang benar-benar kita harus aware gitu ya. Apalagi mungkin kalau kamu udah merasakan tanda-tanda tersebut nih teman Prodo, mungkin dari sulit fokus, susah tidur, gelisah gitu ya teman Prodo ya. Kamu wajib banget nih untuk cari tahu lebih dalam lagi ya teman Prodo. Dan juga pastinya mungkin kalau kamu udah melihat teman atau orang yang ada di sekitarmu sudah mengalami gejala-gejala tersebut ya teman Prodo, wajib banget deh, ayo coba kita lebih dekatin lagi, mungkin dia bisa bercerita atau apa gitu ya teman Prodo. Karena pastinya anxiety disorder ini juga bukan hal yang dianggap remeh ya teman Prodo ya, jangan sampai kamu menganggap remeh kecemasan atau mungkin kesehatan mental ya teman Prodo ya, ya memang ini sangat berpengaruh gitu ya. Nah makanya nih teman Prodo, kamu wajib banget ya untuk mengetahui dari ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental. Tadi yang pertama kita udah bahas nih, anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kita bakal bahas lagi ya beberapa ya teman Prodo, tapi sebelum itu aku juga mau kasih teman-teman Prodo nih mungkin yang mau cerita-cerita atau ngasih insight-nya bagaimana sih cara kalian untuk menghadapi kesehatan mental ya, apalagi kita benar-benar harus ngejaga work life balance atau mungkin life balance kalian tuh seperti apa ya, supaya kalian sendiri enggak
kena mungkin ya gangguan kesehatan mental gitu ya teman Pradu ya. Jadi langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Jadi Jessica bakal bacain ya teman Pradu, gimana sih tips dari kamu kali ya teman Pradu, supaya teman-teman Pradu lain nih dimanapun yang berada yang lagi dengerin kita nih juga jadi lebih aware gitu tentang kesehatan mental kayak gitu. Terutama buat kita nih para Gen Z gitu ya teman Pradu ya, yang mungkin memang gampang ke distract gitu ya. Nah teman Pradu, aku tungguin ya WhatsApp kalian buat tips-tipsnya nih tentang gangguan kesehatan mental. Dan juga tunggu ya, setelah ini aku bakal nemenin kamu juga dengan pembahasan kita terkait cerita penutup hari pada malam hari ini ya teman Pradu. Jadi tetap bersama kami di RRI Pradu Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Tulus Diri. Ini.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Di cerita penutup hari, malam hari ini ya, edisi Minggu 19 Juli 2026. Nah, teman Pro 2, lanjut aja nih kita dengan topik yakni gangguan kesehatan mental yang sering dialami sama anak muda saat ini ya, teman Pro 2 ya. Ya pastinya nih, sekarang nih teman Pro 2, kita benar-benar harus aware banget ya, terutama untuk kesehatan mental dan juga diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita ya, teman Pro 2. Sampai kita nih teman Pro 2 juga lalai gitu ya dengan kesehatan mental kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Selanjutnya nih ada yang namanya depresi. Nah, teman-teman Pro 2 pastinya juga mengira depresi ini sama dengan sedih biasa ya. Nah, ini juga banyak banget ya orang yang berpikiran seperti itu. Tapi ya, keduanya ini benar-benar berbeda loh. Orang yang mengalami depresi biasanya merasa sedih dalam waktu yang lama. Kehilangan semangat, gak lagi menikmati hal-hal yang dulu disukai, hingga memilih menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah, kalau dibiarkan nih teman Pro 2, biasanya depresi ini bisa berdampak pada prestasi belajar, pekerjaan, bahkan juga meningkatkan resiko munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm ya teman Pro 2 ya, yang dimana ini juga sangat amat disayangkan ya terjadi kepada kita dan juga orang-orang sekitar kita. Makanya nih teman Pro 2, kalau kamu udah mulai merasakan hal-hal atau mungkin ciri-ciri dari depresi itu sendiri, perlu banget ya teman Pro 2 kamu untuk bercerita kepada orang lain, atau mungkin juga kamu bisa datang langsung ke tempat yang memang menyediakan untuk layanan kesehatan mental ya teman-teman Pro 2, mungkin ke psikolog atau mungkin ke dokter spesialis kejiwaan, itu yang memang mereka yang sangat profesional ya untuk menangani kasus kalian. Makanya lebih baik kalian mencegah ya teman-teman Pro 2, atau mungkin kalian lebih baik kalian lebih awal gitu ya datengin mereka gitu ya teman-teman Pro 2. Pastinya ini juga berkaitan dengan jalan hidup kalian ya teman Pro 2, karena itu tadi ya, kalau dibiarin nih atau mungkin kalian gak aware dengan kondisi kalian sendiri, ini bisa berdampak pada jalan hidup kalian ya, mulai dari prestasi, pekerjaan, bahkan juga itu tadi munculnya resiko pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah, ini benar-benar harus banget kita jaga bareng-bareng ya teman Pro 2. Mungkin juga kalau kamu ada teman yang udah ada ciri-ciri seperti itu, bukan kita ingin ikut campur ya teman Pro 2 ya, tapi alangkah lebih baiknya mungkin bisa kita rangkul bersama kayak gitu. Itu ya untuk yang kedua nih teman Pro 2. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan perilaku. Biasanya nih teman Pro 2, gangguan perilaku juga cukup sering ya dialami sama anak muda, terutama di usia remaja. Salah satu yang paling dikenal adalah ADHD ya teman Pro 2, atau kondisi yang membuat seseorang ini sulit fokus, terus juga jadi lebih impulsif dan cenderung hiperaktif. Nah, ada juga nih teman Pro 2, conduct disorder yang ditandai dengan perilaku agresif, sering melanggar aturan dan sulit mengendalikan emosi. Kondisi ini juga sangat mempengaruhi aktivitas belajar hingga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya nih teman Pro 2, ini juga sangat penting ya kita jaga bersama gitu ya. Jangan sampai kita sendiri juga mengalaminya ya teman Pro 2, terutama gangguan-gangguan yang kesehatan mental ini yang mungkin bisa dibilang sebenarnya bisa kita cegah lebih awal gitu ya. Dan jangan sampai mungkin orang-orang sekitar kita, diri kita juga ikutan kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan nih, dan salah satunya nih teman Pro 2, aku bakal puter ini lagu dari Hindia secukupnya.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: minta duit dong 100.
1: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Topo Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu nih. Di cerita penutup hari ya Topo Pro 2 dengan topik gangguan kesehatan mental yang sering dialami sama anak muda sekarang ya Topo Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih mungkin ini juga yang bisa dibilang kaget juga sih kalau aku sendiri ya teman Pradua ya, kalau ada orang yang punya gangguan makan nih atau eating disorder. Karena aku sendiri ini suka banget makan ya teman Pradua ya. Jadi beda lah ya gitu ya. Nah, teman-teman nih yang punya gangguan makan nih teman Pradua atau eating disorder nih, biasanya mereka punya keinginan untuk memiliki tubuh yang diidealkan gitu ya. Terkadang bisa membuat seseorang ini menjadi pola makannya jadi gak sehat gitu ya teman Pradua. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa berkembang menjadi eating disorder seperti anoreksia atau bulimia nih teman Pradua. Nah, penderitanya biasanya sangat terobsesi dengan berat badan atau bentuk tubuh hingga rela melakukan berbagai cara ekstrim untuk menurunkan berat badan. Padahal gangguan ini bisa berdampak buruk nih pada kesehatan fisik maupun mental gitu teman Pradua. Nah, itu tadi ya mungkin salah satu

nggak salah satu ya, ada 4 tadi ya, gangguan kesehatan mental yang sering banget dialami sama anak muda. Mulai tadi ada gangguan makan, eating disorder, ada gangguan perilaku, ADHD, atau juga ada depresi, dan juga ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Dan pastinya ya, teman peradua ya, kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa ya, teman peradua, kita benar-benar harus aware tentang kesehatan mental kita ya. Sekiranya nih teman peradua kamu udah ngerasain ciri-cirinya nih teman peradua ada di kamu, mungkin kamu sudah membutuhkan orang lain ya untuk sekedar bercerita, atau mungkin orang lain yang lebih profesional ya teman peradua untuk bisa menangani masalah kamu pastinya. Dan pastinya juga semua ini bisa sembuh ya teman peradua, asal kalian juga mau berubah, kamunya ada kemauan untuk kembali sehat seperti itu. Dan teman peradua, kita harap ya semuanya, baik dari kita dan juga orang-orang sekitar kita yang kita sayangi, yang kita cintai ya teman peradua, jangan sampai terkena permasalahan ini. Kayak gitu ya teman peradua. Jadi tetap ya, kita harus aware terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita juga, kayak gitu. Nah, sebagai penutup nih teman peradua, udah banyak nih yang masuk juga nih bersama dengan kita nih yang udah bergabung di RRI Pro 2 Sungai. Lihat nih, ada Kak Lara yang bilang nih, kalau menurut Kak Lara nih, setiap masalah pasti memiliki jalan keluarnya. Meski terkadang solusinya ini tidak langsung begitu mudah gitu ya. Saat kita menghadapi tekanan, stres, atau kebingungan, maka jangan buru-buru mengambil keputusan. Ketika emosi sedang menguasai diri, Kak, kuncinya adalah tenangkan hati, pahami akar permasalahan, lalu carilah solusi secara bertahap. Benar, aku sangat-sangat setuju nih dari Kak Lara gitu ya. Jangan sampai kita terbawa emosi diri kita sendiri ya. Dan jangan ragu nih, kata Kak Lara, untuk meminta nasihat kepada orang yang terpercaya, juga karena itu sangat membantu sih, Kak, belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan jika kita diperlukan nih, mintalah bantuan kepada tenaga profesional yang sudah biasa menangani permasalahan serius seperti gangguan mental akibat kecemasan. Dan yang penting nih Kak, jangan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholat, doa, dan ikhtiar, karena ketenangan hati seringkali menjadi awal dari ditemukannya jalan keluar. Ingatlah, bukan masalah yang menentukan masa depan kita, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Selama masih ada harapan, masih ada doa, dan masih ada usaha, selalu ada kesempatan kita untuk bangkit dan menemukan solusi terbaik. Itu ya Kak Jessica. Oke, Kak Lara, sangat-sangat keren ya. Ini juga memang perlu banget kita ingat ya, bersama ya teman berdua. Kita ada orang-orang yang di sekitar kita, kita bisa bercerita, kita bisa meminta pendapat gitu ya. Jangan sampai kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah Tuhan itu tadi ya. Semisal kita lagi ada masalah, kita ada apapun, kita harus curhat ya kepada Tuhan ya teman peradua, karena yang sudah memberikan kita jalan hidup adalah Tuhan. Dan balik lagi lah kita kepada Tuhan kita seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak Lara udah bergabung bersama dengan kita ya, tadi juga di segmen sebelumnya di Asmara, terus juga sekarang di cerita penutup hari. Makasih banyak ya Kak Lara ya. Dan selanjutnya nih ada dari Kak James yang udah bergabung juga nih, tadi juga gabung ya waktu di Asmara yang cerita pasangannya LDR gitu. Nah, selanjutnya nih Kak James yang bilang, menurutnya salah satu cara sederhana menjaga kesehatan mental itu dengan lebih mengenal diri sendiri. Cari tahu apa bakat atau hobi yang kita punya, lalu kembangkan. Biasanya kalau kita sibuk melakukan hal yang kita suka dan kita punya, pikiran jadi lebih positif dan gak gampang overthinking. Selain itu, jangan ragu cerita ke keluarga atau teman kalau lagi ada masalah, karena memendam kesemuanya sendirian juga gak baik. Itu ya Kak James ya, betul-betul banget. Yang gak kalah penting, kurangi membandingkan diri sendiri kepada orang lain yang ada di media sosial. Semoga makin banyak anak muda yang sadar kalau menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Betul ya, jangan hanya kita update story untuk olahraga atau apa gitu ya teman peradua, tapi kalian gak aware ya sama mental kalian sendiri kayak gitu ya. Jadi perlu banget ya kita untuk mungkin cerita kepada orang lain, keluarga atau teman yang kalau kalian
lagi overthinking kalau, atau mungkin kalian lagi ada masalah kayak gitu. Terima kasih ya Kak James ya. Dan mungkin Kak James juga bisa nih ya kayaknya cerita ke pasangannya even jauh itu ya Kak James ya. Jangan lupa nih, karena aku tadi bacainnya gak ada kata pasangannya juga nih ya Kak James ya. Aduh gimana sih ini Kak James nih. Mungkin lupa ya keketik ya, kita gak tahu ya. Oke, terima kasih ya Kak James ya udah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan juga ada Kak Juan nih ya, barusan masuk nih ya. Hindari depresi Kak, sering-sering sharing JJS bareng teman. Oh, jalan-jalan ya, keluarga and pacar ya guys. Oke lah, siap. Request Hazard by Richard Mark. Temenin Jessica di cerita penutup hari. Salam buat Kak Lara dan sahabat Pro 2. Trims, good night, bye. Oke, Kak Juan, nanti langsung kita puterin juga ya lagunya. Mungkin nanti waktu di Just Music aja, karena memang udah jamnya nih, udah sebagai penutup juga ya pada malam hari ini ya. Teman-teman Pro 2, terima kasih banyak nih yang udah gabung ya. Ada Kak Lara, ada Kak Juan, ada Kak James yang udah bergabung bersama dengan Jessica di malam hari ini ya. Dan juga mungkin teman-teman yang hanya mendengarkan aja ya, semoga apa yang aku sampaikan ya selama di segmen Jaga Malam pada malam hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026 ini bermanfaat buat kalian semua ya, amin. Dan juga aku masih muterin nih lagu-lagu pilihan buat temani malam hari kamu ya nanti di Jazz Music. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, apa ke Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa tak kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Oh, kini, nih. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sama Pro 2 seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Tumum Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Itulah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sengeliat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sengeliat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Dua berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2. Teman-teman terbaik kamu. Pilih hari ini kita mudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kamu bersama aku Rima di edisi hari ini 20 Juli 2026 hari Senin. Selama 5 jam, dari jam 5 sampai jam 10 pagi aku bakal temani kamu Tuan Prodo dengan berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2 dilanjutkan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi dan di jam 9 sampai jam 10 kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional Penegakan Hukum dan Demokrasi Layanan Konten Nilai Keindonesiaan. Oke teman Pro 2. Itu di rangkaian acara yang udah aku siapin 5 jam ke depan untuk menemani aktivitas kamu. Selamat beraktivitas dan stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Info Prodo FM. Prodo FM.
1: Tumpu Prodo Ganda Putra Putri Fajran Alian dan juga Muhammad Shohibul Fikri juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho Sung Seung Jae. Pada pertandingan yang selama 45 menit, Fajar Fikri menang straight set 21-19, 21-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Minggu 19 Juli 2026. Ini juga merupakan pertemuan kelima ketua ganda dengan Kim Soo yang berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Dari statistik di laman BFV, Fajar dan Fikri sempat beradu poin dengan Kim dan Soo berkedudukan 16-16 dan pada poin-poin krusial pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan game pertama. Tepuk Pro 2, sekian info Pro 2.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Lagi itu Pro 2 pagi masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Pagi hari ini tuh Pro 2 ya di seputaran jenderal perjalanan jalur 2 Sungai Liat di Provinsi Kabupaten Bangka Belitung ya. Kita cek dulu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perakiraan cuaca hari ini. Apakah diperkirakan hujan atau berawan teman Pro 2? Di Kabupaten Bangka sendiri hari ini Senin 20 Juli 2026 ya, diperkirakan berawan di Kabupaten Bangka. Sementara di Pangkal Pinang sama seperti di Kabupaten Bangka juga berawan. Di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan juga di Bangka Barat juga rata-rata berawan teman Pro 2 ya. Di Belitung dan di Belitung Timur juga berawan. Jadi hari ini cuacanya cloudy, berawan teman Pro 2. Jadi enggak hujan, enggak juga panas, cukup adem ya cuaca pagi hari ini. Tapi kita nggak tahu nanti siang sore bisa jadi hujan. Tapi kayaknya udah berapa hari Sungai Liat nggak diguyur hujan ya teman Pro 2. Rintik-rintik pun nggak ada teman Pro 2. Dan untuk suhunya di terendah sekitaran 23 derajat Celcius, tertinggi di angka 40 derajat Celcius. Untuk kelembabannya sendiri teman Pro 2 di terendah 54, tertinggi di 100%. Jadi cukup tinggi untuk kelembabannya, suhunya juga tidak terlalu panas standar lah teman Pro 2 ya. Lagi buat kamu teman Pro 2 yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi sekolah ataupun mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja, hati-hati di perjalanan, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dan pantau terus perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Provinsi Bangka Belitung ini. Nanti kita bakal kasih kamu informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Baik, itu Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, pagi hari ini kita masih temani kamu dengan sejumlah informasi dan lagu-lagu pilihan di pagi hari untuk kamu semangat menjalani aktivitas. Kali ini teman Pro 2 dari olahraga di mana Argentina melawan Spanyol yang gagal mematahkan kutukan juara bertahan untuk Piala Dunia ini, teman Pro 2, di mana Argentina kalah dengan skor 0-1 dari Spanyol dan harus puas jadi runner-up di Piala Dunia 2026. Ya, gol dari Fermin Torres di babak extra time membuat Argentina harus mengubur mimpi mereka untuk kembali menjadi juara. Dengan kekalahan ini, Argentina juga tidak mampu mematahkan kutukan juara bertahan dalam sejarah Piala Dunia. Tidak ada tim yang mampu mempertahankan gelar juara sejak Brazil terakhir kali melakukan di tahun 1958 dan 1962. Negara lain juga pernah melakukan dengan Italia di tahun 1934 dan 1938. Artinya sejak trofi Piala Dunia berubah jadi trofi saat ini bukan lagi trofi Jules Rimet, tidak ada lagi negara yang mampu merebut gelar juara Piala Dunia dalam dua edisi beruntun, teman Pro 2. Dengan kekalahan, Argentina mematahkan kutukan bahwa mereka akan memenangkan pertandingan Piala Dunia dengan juara bertahan berturut-turut, dan Spanyol kita patut merayakannya karena mereka meraih skor 1-0 atas Argentina, teman Pro 2. Dan kita ucapkan selamat juga kepada pemenang Piala Dunia 2026 ini, kepada Spanyol. Kita doakan juga untuk Argentina segera berbesar hati menerima kekalahan atas kekalahan mereka di Piala Dunia ini. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal kasih kamu informasi lainnya tentang Piala Dunia dan juga informasi-informasi menarik di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Apakah kamu pernah merasakan

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.
2: Lobster
0: jangan
2: rakasa,
0: biarkan stunting
2: laut,
0: mencuri masa depan
2: dengan kepala
0: anak
2: singa,
0: kita.
2: Dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.